ale absolut. Klevetiat. Naklepujut. Poplitujut. Predałajut. Donosiat.

chleb zdojut. Klevetjat. Naklepujut. Poplitujut. Predawajut. Donosiat.